Dan demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu, jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari. Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu. Dan akhirnya, dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar. Tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda. Amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar yang dirahmati Allah, untuk seketika kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran menerusi surah Fusilat ayat 39 hingga 47.

وإنهم لفي شك منهم.

إليه يرد علم الساعة.

0: Ya Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, Anda sedang mendengarkan rangkaian Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM, Wadah Tarbiyah Insani. Untuk hari ini, hari Khamis, 2 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan dengan 18 Jun 2026 Masihi. Ya Anda bersama saya Arfan dalam ruangan salam subuh dari pukul 4 hingga 7 pagi nanti. Dan dikongsikan rancangan yang telah pun disusun di ruangan salam subuh pada hari ini, yang mana tadi pukul 4 telah pun kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran menerusi surah Fusilat ayat 39 hingga 47. Dan untuk selepas dibacakan rancangan ini, kita akan dapat dengarkan mahfuzah pepatah Arab. Pada 4.29 minit pagi nanti kita akan dengarkan doa terselamat dari segala jenis penyakit. 4.34 nanti kami akan siarkan bacaan tarhim secara langsung dari Masjid Umrah Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, diikuti dengan azan fardu subuh yang akan berkumandang pada pukul 4.44 minit pagi bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong. Bagi daerah Tutong pula, 4.45 minit pagi, dan bagi daerah Blight 4.47 minit pagi. Dan itulah azan fardu subuh bagi negara kita Brunei Darussalam. Dan selepas dibawakan solat fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin, kita akan dengarkan rangkaian tausyih. Dan pukul 6 pagi kita akan ikuti lagu kebangsaan. 6.15 minit pagi zikir harian pagi, 6.30 minit pagi ialah irsyad hukum, dan pukul 7 pagi berita perdana akan ke udara dari studio Jubli 1. Demikianlah dikongsikan rancangan yang telah pun disusun dalam ruangan salam subuh ini ya, dari pukul 4 hingga 7 pagi nanti. Dan untuk seketika kita ikuti mahfuzah pepatah Arab dan teruskan bersama kami Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani.
1: Mahfuzah hikmah pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, لا تكن رطبا فتعصر ولا يابسا فتكسر. لا تكن رطبا فتعصر ولا يابسا فتكسر. Janganlah engkau bersikap lemah sehingga kamu akan diperas, dan janganlah engkau bersikap keras sehingga kamu akan dipatahkan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. لا تكن رطبا فتعصر ولا يابسا فتكسر. Janganlah engkau bersikap lemah sehingga kamu akan diperas, dan janganlah kamu bersikap keras sehingga kamu akan dipatahkan. Renungkan bersama ila liqa. Ma'assalamah.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah tadi telah pun kita ikuti azan fardu subuh yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan waktu subuh akan berakhir bagi Brunei Muara dan daerah Temburong ialah pada pukul 6.08 minit pagi. Dan bagi daerah Tutong akan berakhir pada 6.09 minit pagi. Dan daerah Blight pula akan berakhir pada 6.11 minit pagi. Sementara menunggu isyarat iqamah dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, dikongsikan yang dipetik dari pelita Brunei dalam ruangan seruan suci yang bertajuk Janji Ringan Diucapkan Berat Ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 91 yang bermaksud, dan sempurnakanlah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah-sumpah kamu sesudah meneguhkannya, padahal kamu telah menjadikan Allah sebagai penjamin atas kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Ayat ini mengingatkan kita bahawa setiap janji yang dilakukan, yang dibuat bukan sekadar hubungan antara manusia sesama manusia, bahkan turut melibatkan tanggungjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan seharian, kita senantiasa terikat dengan pelbagai bentuk janji. Ada janji kepada Allah untuk menunaikan ibadah, ada janji kepada ibu bapa untuk menjadi anak yang soleh, ada janji kepada pasangan dan keluarga untuk menjaga amanah rumah tangga, dan ada juga janji dalam pekerjaan, persahabatan, serta kehidupan bermasyarakat. Oleh itu, Islam memandang tinggi orang yang menunaikan janji dan menganggapnya sebagai tanda keimanan yang kukuh serta akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 76 yang bermaksud, bahkan sesiapa yang menepati janjinya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar yang dirahmati Allah, menepati janji bukan sahaja membina kepercayaan sesama manusia, malah menjadi sebab seseorang dihormati dan dipandang mulia. Sebaliknya, memungkiri janji boleh merosakkan hubungan, menghilangkan kepercayaan dan menimbulkan pelbagai masalah dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan umatnya mengenai bahaya memungkiri janji. Baginda bersabda yang bermaksud, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia mungkir, dan apabila diberi amanah, dia khianat. Hadis ini menunjukkan bahawa memungkiri janji merupakan antara sifat yang perlu dijauhi oleh setiap Muslim kerana ia menyerupai sifat orang yang munafik. Oleh itu, sebelum kita membuat sesuatu janji, hendaklah kita berfikir terlebih dahulu sama ada kita benar-benar mampu melaksanakannya. Sesuatu janji itu, hendaklah kita berfikir dulu, jangan mudah berjanji hanya untuk menyenangkan hati seseorang, sedangkan kita tidak mampu menunaikannya. Dan untuk seketika, kami bawakan kembali solat fardu subuh dari Masjid Umar

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Kususilawati, Penyiaran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia,

Para pemimpin G7 dan negara-negara rakan jemputan menghadiri rundingan mengenai pertubuhan mampan pada hari terakhir sidang kemuncak G7 di Perancis. Perbincangan tersebut termasuk meningkatkan sokongan terhadap Kiev bagi potensi rundingan damai bersama Moskow. Ketua-ketua G7 juga mengalu-alukan perjanjian damai awal antara Amerika Syarikat dan Iran yang ditandatangani Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump pada malam sidang kemuncak dan berkata bersedia untuk menyumbang kepada pelaksanaannya. G7 akan berusaha untuk mempelbagai laluan bekalan tenaga bagi mengurangkan kebergantungan, kata Selat Hormuz yang telah disekat semasa perang. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di samping sidang kemuncak G7 di Perancis. Menteri Luar Negeri Ukraine Andriy Shchibiya dan Menteri Pertahanan Rustem Umerov juga hadir dalam perjumpaan tersebut. Tuan Zelensky berkata berharap hubungan yang lebih rapat dan melaksanakan projek bersama dengan India akan menjadikan hubungan kedua-dua negara lebih kukuh. Tuan Zelensky selepas bertemu Tuan Modi berkata terdapat potensi besar dalam melaksanakan projek bersama dengan lebih bermakna. Ukraine berusaha untuk mengembangkan hubungan dengan negara-negara dari selatan global sejak pencerobohan Rusia pada 2022, terutama dengan negara-negara yang mempunyai hubungan rapat dengan Moskow sejak zaman Soviet.

0: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
1: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan lagi hari ini dengan 4 perlawanan. Awal pagi tadi dalam aksi kumpulan K, Portugal seri satu sama menentang DR Congo, manakala kumpulan L, England menewaskan Croatia dengan 4-2. Sementara itu, dua perlawanan berlangsung pagi ini. Dalam aksi kumpulan L, Ghana bertemu Panama dan kumpulan K, Uzbekistan menentang Colombia. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kini berada di Kazan, Persekutuan Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berangkat menghadiri Majlis Perjumpaan Empat Mata bersama Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura. Lebih 930 gram syabu berjaya dirampas dalam operasi Mule. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afazia Haji Muhin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita Dunia pukul 10 pagi.

0: beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

0: Okey, waktu sekarang audio pukul 7.26 minit pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih rakan sekerja saya Arfan menemani audio di Salam Subuh 4 hingga 7 pagi. Dan untuk pertemuan kita hari ini Khamis 2 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 18 hari bulan Jun 2026 Masihi. Saya Hajah Hayati bersama audio di Salam Doha hingga ke pukul 10 pagi dengan rancangan-rancangan yang telah pun disediakan. InsyaAllah kita akan mendengarkan bersama Kuliah Mufti pada pukul 7.30 minit pagi, diikuti untuk kita sama-sama membaca bacaan Surah Yasin yang kami muatkan dalam surah-surah pilihan pada pukul 8 pagi. Juga tarikh Islam menyusul 8.45 minit pagi seperti biasa 9 pagi Ratibul Atas, Tazkirah Malam Munajat 9.30 minit pagi dan juga Lakastah Menghafal pada pukul 9.45 minit pagi. Itu rancangan-rancangan yang telah pun disusul atur di sepanjang pertemuan kita bermula saat ini hinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Terima kasih kepada Auda yang terus bersama kami di frekuensi Nur Islam FM 93.3 dan 94.9 dan selamat menyambut Tahun Baru Hijrah 1448. Hari ini kita berada di hari kedua di bulan Muharram di Tahun Baru Hijrah 1448. Semoga kita terus istiqamah, semoga Allah terus memberikan kita taufik dan hidayahnya menjaga kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan kita dengarkan seketika Mahfuzah bersama dengan rakan sekerja saya Harun. Silakan Harun.
1: Mahfuzah, hikmah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, La takun rutban fatu'asar, wala yabisan fatuksar. La takun rutban fatu'asar, wala yabisan fatuksar. Janganlah engkau bersikap lemah, sehingga kamu akan diperas. Dan janganlah engkau bersikap keras, sehingga kamu akan dipatahkan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. La takun rutban fatu'asar, wala yabisan fatuksar. Janganlah engkau bersikap lemah, sehingga kamu akan diperas. Dan janganlah kamu bersikap keras, sehingga kamu akan dipatahkan. Renungkan bersama ila liqa. Ma'assalamah.

0: Audi memandu kita kini pandulah dengan penuh berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan sambil-sambil kita bersama menikmati sarapan pagi untuk hari ini, sambil-sambil itu juga mendengarkan kami di dalam rancangan Kuliah Mufti Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini kita akan sama-sama mendengarkan petikan ceramah bersama Mufti yang diadakan pada 31 Julai 2008 bersama Yang Berhormat PH Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan mengenai zikir. Siri pertama untuk hari ini. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Kalau kita membaca surat khabar, ada istilah yang kena buat

seperti istilah demam politik, demam pilihan raya, demam harga minyak naik dan sebagainya, yang sebetulnya ia merujuk kepada makna sibuk. Tidak ada kerja lain melainkan hanya asyik berpolitik, asyik kempen pilihan raya, asyik orang bercakap mengenai dengan harga minyak naik dan lain-lain lah. Kalau atas makna ini, kita yang turut memakai istilah itu. Istilah damam di sini memang betul-betul damam. Damam yang boleh membawa letih dan kadang-kadang lebih buruk lagi sampai membawa kepada huru hara. Tetapi kalau istilah ini yang juga bermaksud asyik ataupun sibuk, kalau ia kita cantumkan dengan kalimat zikir, menjadikannya sibuk zikir, asyik zikir, maka maknanya ia adalah bagus. Itulah situasi kita pada hari ini, 26 Julai 2008, ke bawah dulu Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan telah merasmikan Majlis Ilmu 2008 yang bertemakan Menghayati Negara Zikir. Hari berikutnya 27 Julai 2008, ke bawah dulu Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri telah berkenan untuk turut menyerikan majlis ceramah khas Negara Zikir. Pada 28 Julai 2008 pula, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan pula berangkat menghadiri pembentangan kertas perdana Negara Zikir. Dan pada hari yang sama, sehingga 29 Julai 2008, berlangsung pula pembentangan kertas-kertas kerja oleh pembentang-pembentang daripada dalam dan luar negara yang diundang, yang berseminar mengenai dengan tema Negara Zikir. Kita merasakan negara kita memang sungguh-sungguh meriah dengan zikir. Dalam 3 hari berturut-turut yang saya sebutkan tadi, kita memang benar-benar merasakan bahawa negara kita ini amat meriah dengan zikir, dengan perbincangan mengenai zikir. Dan kebetulan pula menyusulnya ialah ketika memperingati Isra dan Mi'raj, di mana sambutan Isra dan Mi'raj itu juga tidak syak lagi adalah zikir. Karena di sini kita ada menyebut Allah, kita ada menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ada menyebut Malaikat Jibril alaihi salam, kita ada menyebut segala macam tanda keagungan dan kekuasaan Allah dari peristiwa itu. Jadi kalau orang nak kata kita demam zikir, yang bermakna kita sibuk, asyik berzikir, tidak mengapa. Sibuk di sini bukan sibuk negatif, tetapi sibuk positif. Tetapi saya anjurkan, tidak payahlah kita ni memakai istilah damam itu nyentah. Yang betulnya istilah yang bagus, banyak berzikir, sibuk berzikir, meriah dengan zikir, kaya dengan zikir, asyik berzikir, indah luput daripada zikir, indah sunyi daripada zikir, indah lupa berzikir. Ini istilah-istilah yang kita pakai. Ini istilah-istilah yang cantik ini. Itulah dia Brunei Darussalam. Lebih sedap, lebih cantik, malah lebih tepat ungkapan-ungkapan seperti itu. Brunei sekarang, Brunei yang sibuk berzikir, Brunei sekarang ialah negara zikir. Sekarang kita mengkhatam Al-Quranul Karim, majlis khatam Al-Quran, ini juga zikir. Lagi kepala zikir, berfirman Allah Subhanahu wa taala, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Al-Quran, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi.

ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi. Negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi. Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir. Persoalan kepala ini, kepala adalah anggota paling mustahak, paling asasi, mesti ada kita miliki. Tidak boleh tidak. Karena tanpa kepala, tidak ada cerita kehidupan. Tanpa kepala, apapun makhluk Allah, indah boleh hidup. Siapa boleh hidup tanpa kepala? Begitulah pentingnya kepala. Jadi zikir yang mahu hidup, kenalah bermula dari Al-Quran. Kenalah bertolak dari Al-Quran. Karena ia adalah kepala. Tanpa kepala, tidak siapapun yang dapat hidup. Begitu pentingnya Al-Quranul Karim sebagai kepala zikir. Bukan bermakna naskah Al-Quran saja indah berguna, bukan miatu, bukan itu maksudnya. Tetapi untuk merealisasikannya sebagai zikir, ia mesti dibaca. Kita mesti pandai membaca, baru berhasil kepala zikir itu sebagai zikir. Hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba ahadukum ay yuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'an." Apabila seseorang kamu mahu dan suka hendak berkata-kata dengan Tuhannya, maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an. Jelas. Ini hadis jelas. Sebab Al-Qur'an itu kalamullah, perkataan Allah. Kita membaca nya hadis Nabi ini, kita bercakap dengan Allah. Bukankah hebat tu? Hebat. Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi maksudnya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya kebajikan. Satu kebajikan itu sama dengan 10 yang seumpamanya. Aku tak katanya Nabi, alif, lam, mim, satu huruf. Tidak. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Alif, lam, mim ada 3 huruf, bukan satu huruf. Karena itu lebih jelas dinyatakan lagi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, wa harfun minal qur'ani khairun minad dunya. Satu huruf dari Al-Qur'an itu adalah lebih baik dari dunia ini. La ilaha illallah. Satu huruf saja, satu huruf Al-Qur'an itu adalah lebih baik dari dunia. Ini cakap-cakap macam ni, kalau kita orang biasa yang pandai mencipta, hingga kita ni terbayang. Tapi ini bila dihayati, bila anwani datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita maknakan ia dengan iman kita, cukup indah, cukup cantik, dan cukup logik. Satu huruf, satu huruf saja, bukan satu.

0: satu ayat, bukan satu juz, tapi satu huruf saja. Ya Nabi, adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Allah. Begitulah tentang Al-Quran. Sekali lagi saya ulang bahawa saya tidak kata naskah Al-Quran tidak bermakna apa-apa. Tolong fahamkan bahawa naskah Al-Quran yang saya sebut saya saja tadi bukan bermakna tidak bermakna apa-apa. Kalau yang dibaca, ia tetap bermakna, tapi bagi kita yang tidak bermakna, tidak pandai membaca, macam rugi. Al-Quran wajib dibaca. Mengapa saya kata wajib dibaca? Baru orang mendengar baru kali ini. Bila saya sebut Al-Quran wajib dibaca, wajib pandai baca. Sebab kita sembahyang adalah membaca Al-Quran. Ada tempat-tempat kita membaca Al-Quran. Fatihahnya wajib Al-Quran. Kalau anda pandai membaca Al-Quran, bagaimana sembahyang? Sembahyang itu juga zikir. Zikir qaul, zikir fi'il, dan zikir qalb. Sembahyang zikir meliputi zikir. Zikir qaul, zikir perkataan, zikir fi'il, zikir perbuatan, ia kita ni buat, dan zikir qalb, zikir hati. Mesti khusyuk. Dua-dua ini jangan dicuai. Al-Quranul Karim, kalau dapat kuasai, kalau anda dapat menguasai dengan mendalam, pandai wajib, mesti pandai. Sebab kita kan sembahyang, sembahyang wajib. Jadi dua-dua ini, kalau dapat kita kuasai, maka tegaklah agama kita. As-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama. Maknanya kalau tidak ada tiang, rubuh.
1: Demikian audio telah pun kita ikuti sebentar tadi, petikan ceramah bersama Mufti yang diadakan di Masjid Zainab Kampung Lumut pada 31 Julai 2008 siri pertama untuk hari ini. Esok dengarkan sambungan seterusnya. Semuanya dalam Kuliah Mufti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم تفسيرنا katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhal yawmi wa khaira ma fih wa na'udhu bika min sharri hadhal yawmi wa sharri ma fih. Allahumma tahhir kulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup kita ini memang tidak dapat kita nafikan, kita ini sering berhadapan dengan berbagai-bagai halangan dan rintangan dalam hidup kita ini, terutama sekali apabila kita ini akan membuat kebaikan ataupun menjadi orang baik. Dan kalau halangan dan rintangan ini tidak dapat kita ini tangani dengan baik, sudah pasti kehidupan kita ini akan menjadi sukar ataupun payah. Jadi sebab itulah penting untuk kita mengetahui apa dia halangan dan rintangan yang perlu kita hadapi itu. Jadi di antara halangan dan rintangan yang perlu kita hadapi itu ialah, satu, kejahatan hawa nafsu kita ini sendiri. Perkara ini jelas seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, seperti mana firman yang bermaksud, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan. Surah Yusuf ayat 53. Jadi jelas, nafsu ini memang sering mengajak kita ini untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tanpa kita ini sedari, sebenarnya kita ini sering ataupun selalu berperang dengan diri kita ini sendiri, iaitu peperangan di antara kebaikan dan kejahatan. Jadi kalau kita ni tidak tahu cara untuk menghadapinya, sudah pasti kita ni akan kalah dalam peperangan itu, dan kekalahan itulah yang akan menyebabkan kita ni gagal untuk menjadi orang baik seperti mana yang kita harap-harapkan. Itu adalah halangan dan rintangan yang pertama yang perlu kita ni hadapi. Kemudian halangan dan rintangan yang kedua ialah melawan tipu daya syaitan. Perkara ini pun penting untuk kita ditangani, sebab syaitan ini tidak akan berhenti untuk mengajak, menghasut ataupun menggoda kita ini